Bintek ini lokal. Yo, sidangan bubble, sidangan bubble, sidangan bubble, sidangan bubble, sidangan bubble and bubble and bubble, sidangan bubble and bubble and bubble, sidangan bubble, sidangan bubble, sidangan bubble, sidangan bubble, sidangan bubble and bubble and bubble, sidangan bubble and bubble and bubble.